0: 94,5 FM Prodia Area Ritual.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Prodia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Prodia FM.

Dua dari Tua Teman Pro Dua dimanapun berada. Kita khusus di pedal tentang kebencanaan. Dan pagi ini saya kasih seputar atau saya bagikan informasi yang saya sudah saya kutip dari berbagai sumber seputar mitigasi bencana gempa bumi. Ini penting juga ya Teman Pro Dua, soalnya di Indonesia hampir setiap hari bergilir dari daerah ke daerah terjadi gempa bumi. Jadi perlu kita ketahui supaya bisa kita bagikan ke adik-adik kita yang masih kecil ya Teman Pro 2. Mitigasi bencana gempa bumi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak kerusakan akibat gempa. Nah, langkah ini mencakup 3 tahapan utama mitigasi prabencana, pencegahan,

Setiap bulan juga para siswa masih wajib membayar komite. Kemudian perhatikan juga instalasi listrik dan gas. Periksa secara berkala untuk mencegah potensi kebakaran akibat kebocoran gas atau korsleting.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual. Kita masih seputar mitigasi gempa bumi, bencana gempa bumi ya teman Pro 2. Tadi pra bencana sudah disampaikan saat ini terjadi, saat terjadi gempa. Nah teman Pro 2, jika berada dalam ruangan, jangan panik, segera berlindung di bawah meja yang kuat untuk melindungi kepala dari reruntuhan. Jauhi kaca jendela dan rak gantung jika ada meja. Jika tidak ada meja ya, lindungi kepala dengan tangan dan menunduk di samping pilar atau sudut ruangan. Makanya teman Pro 2, kalau saya minimal satu meja yang terbuat dari kayu lenggu atau kayu besi. Karena itu yang paling kokoh ya teman Pro 2. Biar kalau anak-anak sendiri di rumah, sudah dipesankan sasaran mereka ke situ ya. Karena kalau kita berharap mereka harus lari keluar dan gempanya dengan durasi waktu yang sudah buat mereka panik, agak rada-rada susah ya. Nah teman Pro 2, jika berada di luar ruangan, segera menjauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, pohon atau jembatan. Pergilah ke area terbuka dan tetap lindungi kepala. Jika sedang mengemudi, segera menepi ke kiri jalan, hentikan kendaraan dan tetaplah berada di dalam mobil untuk menghindari jembatan layang atau kabel yang putus. Nah kalau di atas kendaraan, ini pengalaman saya di dalam mobil baru gempa itu belum pernah ya, tapi motor, saya pernah di atas motor pas terjadi gempa. Jadi pas saya lari, saya 100% tidak merasakan getaran sedikit pun ya teman Pro 2. Tapi yang membuat saya kaget, orang-orang pada keluar ke jalan ya. Ini ada apa? Terus saya berhenti, saya tanya, tadi kakak ada gempa? Oh, kita di atas motor tidak rasa. Itu ya teman Pro 2, ternyata kadang-kadang di atas kendaraan seperti motor, kendaraan Pro 2 tidak terasa getaran kalau gempa. Kalau tidak saya tidak salah, saya ingat waktu itu gempanya 5 koma ya. Kita lanjut ke setelah gempa teman Pro 2. Fase ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dari dampak lanjutan gempa atau gempa susulan. Waspada gempa susulan, tetap berhati-hati dan hindari berdiri dekat bangunan yang retak atau rawan runtuh. Kemudian evakuasi ke titik kumpul. Jika situasi sudah aman, segera keluar menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi.

ikuti informasi resmi. Pastikan informasi mengenai kondisi terkini dan potensi gempa susulan bersumber dari kanal resmi pemerintah seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan TVRI maupun Radio Republik Indonesia. Dimanapun berada, itu ya informasi seputar mitigasi bencana gempa bumi buat kamu. Saya teringat ya tahun 2012 itu pernah ada LSM yang datang ke sini, teman Pro 2. Mereka khusus memberikan sosialisasi tentang mitigasi bencana gempa bumi. Banyak bencana, tapi yang mereka fokuskan adalah gempa bumi. Nah, tahun 2012 itu mereka memprediksikan

pantau terus di media online, di data internet ya, selalu saja ada gempa. Makanya mitigasi bencana gempa sangat penting untuk kita tahu dan kita bagikan juga ke keluarga, sanak saudara, teman, adik kita. Oke, teman perdua dimanapun berada, sampai di sini tugas saya temani kamu. Selanjutnya yang bertugas yang pagi hari ini hingga siang.

0: Pernah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan
1: 94,5 pegangan. 94,5 FM.

0: Ayo, ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih bersama Pro 2 RRI Ritual 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, kita di Pro 2 Hitlist dengan beragam lagu-lagu yang sudah disiapkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan untuk Pro 2 Hitlist Indonesia dari pukul 10 hingga pukul 11. Pukul 11.12 nanti dilanjutkan dengan Pro 2 Hitlist

Kedua, saya rasa informasi ini penting buat kamu karena harga Pertamax naik. Dan kamu perlu tahu kriteria pengguna BBM subsidi. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Hari ini ya, teman Pro 2. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Ya, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.000 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunanya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Jadi, tidak semua kendaraan berhak mendapatkan BBM subsidi, teman Pro 2. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Oke, nanti saya akan bagikan juga kira-kira konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi seperti apa. Yang pasti tadi pagi teman Pro 2 banyak sekali kendaraan roda 4, terutama kendaraan angkutan umum dan trek-trek pengangkut

bareng ya teman Pro 2. Antrian panjang untuk mengisi solar. Oke, tetap semangat ya kalau lagi antre sambil dengerin Pro 2. Untuk yang lagi dengar Pro 2 di SPBU, semangat bertugas untuk para petugasnya dan semangat antre juga untuk yang lagi antre.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau

Waktu terus bergulir ya teman Produa, dan di luar sana pastinya suhu udara makin panas karena sinar matahari bersinar cerah. Berawan cerah, tapi lebih banyak cerahnya daripada awan-awannya ya teman Produa. Tetap semangat untuk yang beraktivitas di luar sana. Semoga tetap lancar dan dapat terselesaikan sebelum jam istirahat tiba. Ya teman Produa, dimanapun berada, Netflix akhirnya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo ya teman Produa. Kalau kamu anak-anak di tahun 2000-an awal ya, pastinya ini tidak asing lagi. Nah, dalam Scooby-Doo serial live action terbarunya, atau disebut dengan Scooby-Doo Origin, melalui sebuah klip singkat yang menjadi first look resmi serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri ikonik tersebut. Nah teman Produa, dalam cuplikan yang dirilis, penonton diajak melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari. Suara langkah kaki dan gonggongan terdengar sebelum Scooby-Doo akhirnya muncul di layar dan melompat ke pelukan Shaggy diperankan oleh Tanner Hagen. Kemunculan singkatnya tersebut menjadi penampilan perdana Scooby-Doo yang diperlihatkan pada publik sejak proyek serial ini diumumkan. Nah, karakter anjing Great Dane itu juga menjadi penutup klip dengan gonggongan khasnya. Penasaran saya mau dengar gonggongan khasnya. Nah, berdasarkan sinopsis resmi yang dibagikan Netflix, Scooby-Doo Origins akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemecah misteri. Cerita berfokus pada masa sebelum terbentuknya misteri ini. Kisah bermula saat Shaggy dan Debbie menghabiskan musim panas terakhir mereka di sebuah perkemahan. Keduanya kemudian terlibat dalam sebuah misteri yang berkaitan dengan seekor anak anjing yang tersesat, diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural. Setelah kita bikin romantis dari Malik and the Essential, teman Produa sudah bikin suasana siang pagi jelang siang kamu santai. Kita melangkah lagi.

siang yang panas ya teman Pro2. Dari Raisya featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, dirilis pada tahun 2025 oleh label Juni Record.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ispa baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan lagi.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai.

Ya, ngeluhi dari Tiara Andini, teman produa sementara mengalun buat kamu, diproduksi oleh Universal Music Indonesia. Komposernya Hyuk Shin, dirilis pada tahun 2024. Menutup perjumpaan saya atau temari kamu, selanjutnya Kahem, saudara di sini akan bertugas

Makan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Teman terbaik Bro Ru FM, selamat menikmati segala aktivitas di hari ini. Saya Hen kembali temani kamu dan kebersamaan kita akan bersama dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik Bro 2 FM. Iya, teman terbaik, jenis-jenis makanan apa yang penyebab obesitas yang harus dibatasi? Nah, buat kamu yang mau untuk menjaga kesehatan tubuh kamu ya, menjauhi dari obesitas yang harus dibatasi, teman terbaik. Ya, sebelum itu saya break lagi kembali ya, lagu untuk kamu dari Yura Yunita. Mau jadi apa? Kalau mau jadi ya jadi aja gitu ya, untuk aku dan kau di sana. Oke, spesial buat kamu, selamat menikmati pilihan lagu berikut ini.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan
2: 94,5 FM, Pro 2 Era Ritual.

0: Hello. Nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 41 jam 11 waktu Indonesia Timur. Tempe dan tahu ini menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Keduanya pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Iya, dibalik harganya yang relatif murah. Industri tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Ya, ketergantungan tersebut ini membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi itu pun berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Ya, berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil. Salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Persoalan ini menunjukkan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan sektor keuangan. Gejolak kurs juga mempengaruhi harga pangan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Ya, di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi, ketahanan pangan menjadi perhatian terpenting. Upaya menjaga stabilitas bahan baku juga diperlukan untuk melindungi perajin dan konsumen. Ya, itulah rupiah melemah, tahu dan tempe hadapi tekanan harga, teman terbaik Pro 2 FM.

0: dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap
1: 94,5 FM.

Teman terbaik, selamat siang buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitas teriknya siang matahari ini ya. Teman terbaik yang lagi makan siang, ucapan selamat makan siang untuk kembali mengisi tenaga kamu dan kembali menemani segala rutinitas aktivitas di hari ini. Oke, tepatnya sudah di jam 12 ya, lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, saya akan temani buat kamu, kita akan bersama salah satu informasi tentang UMKM. Ya, untuk kamu ya teman terbaik, yang lagi membuka usaha, peluang usaha, atau yang lagi menghadapi usaha yang masih terkendala macet, kali ini akan saya berbagi buat kamu beberapa tips untuk teman terbaik di UMKM menjalin usaha kamu. Kita break lagi ya lagu berikut untuk kamu dan selamat siang.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual di Langgur. Selamat siang teman terbaik. Pilihan lagu informasi kembali saya temani teman terbaik di siang hari ini. Iya, di musim kemarau yang seringkali ditandai oleh cuaca panas dan kurangnya curah hujan, apalagi membawa tantangan tersendiri ya. Tetapi di sisi lain bisa memberikan peluang usaha yang menarik. Teman terbaik, beberapa jenis usaha kecil pada musim kemarau bisa menjadi laris karena mereka mengakomodasi kebutuhan dan permintaan yang khusus selama periode tersebut. Nah, kali ini ada beberapa jenis-jenis usaha yang umumnya laris di musim kemarau. Ya, mulai dari penyediaan air minum. Jualan air minum kemasan atau penyediaan layanan pengisian ulang air minum bisa menjadi bisnis yang menguntungkan selama musim kemarau, apalagi ketika pasokan air bersih mulai menjadi langka. Jualan alat pendingin juga nih, penjualan kipas angin, AC, petir palet, iya tablet ya, atau alat yang pendinginnya lebih bisa meningkatkan musim kemarau yang panas. Penyediaan jasa perawatan taman, usaha tanaman toleran kekeringan, laundry atau layanan cuci mobil. Jualan produk perlindungan matahari, jual makanan ringan dan minuman dingin, jual peralatan outdoor juga nih.

Taman terbaik gitu ya. Salah satu usaha di kala musim kemarau yang berpotensi cuan teman terbaik Pro 2 FM. Oke, kita kembali lagi lagu pilihan untuk kamu di siang hari ini, spesial buat kamu yang lagi menjalani tugas, entah yang lagi ada di rumah, terbaring di tempat tidur. Selamat siang, selamat menikmati hari-hari ini dengan penuh kebahagiaan.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua.
1: Teman terbaik kamu.

0: do you wanna see?
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Teman terbaik Radio FM, selamat siang, menit ke-39 di jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Membuat usaha atau bisnis di rumah adalah opsi alternatif untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan investasi modal yang terjangkau. Iya, dengan inovasi, kerja keras, dan sedikit kreativitas, ini pun dapat membangun bisnis yang sukses dari kenyamanan rumah kamu sendiri. Nah, teman terbaik, usaha rumahan yang tidak ada matinya.

apalagi sembakau. Usaha yang satu ini beberapa contoh bisnis rumahan yang tidak ada matinya. Mengapa? Karena usaha sembakau merupakan salah satu jenis usaha rumahan yang memiliki daya tahan yang kuat dan terus berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, sembakau akan selalu menjadi bahan pokok bagi semua masyarakat. Ya, apalagi bahan pokoknya sembako yang selalu dibutuhkan masyarakat terdiri dari telur, beras, daging, susu, masih banyak lagi. Hal berikutnya juga, usaha steam motor dan mobil. Usaha ini yang satu ini salah satu bisnis yang menjanjikan, yang dapat dijalankan dari rumah. Apalagi membuka usaha cucian motor juga dilakukan strategi yang menarik agar usaha yang dijalankan semakin sukses hingga ke depannya. Ya, untuk pemilihan lokasi juga harus yang tepat dan strategis ya. Apalagi menjalankan usaha yang satu ini, lokasi yang ramai dan tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas. Usaha catering. Catering ini yang bisa menyediakan layanan penyediaan makanan dan minuman untuk berbagai acara. Apalagi seperti pernikahan, ulang tahun, pertemuan bisnis, dan acara sosial lainnya. Bisnis ini melibatkan perencanaan menu, persiapan makanan, pengantaran, pelayanan yang memastikan kepuasan. Ya, apalagi pelanggan gitu ya, teman terbaik. Menjadi salah satu hal yang umum yang untuk dilakukan di rumah teman terbaik. Dari usaha laundry, usaha pertemini, usaha coffee shop di halaman rumah, usaha jahit pakaian, dan bisnis kos-kosan juga nih teman terbaik. Masih banyak lagi ya beberapa dari usaha-usaha yang bisa dijalani di rumah kamu teman terbaik. Ya, kita break lagi, udah menit ke-42 di jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat kamu yang masih setia untuk melengkapi beragam acara informasi untuk hari ini atau siang hari ini.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai.
4: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi bisa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita ikuti Pro 2 Sport.

Jawaban terbaik Timnas Indonesia kembali memetik hasil positif pada agenda FIFA pada bulan Juni tahun 2026. Kemenangan ini pun tipis 1-0 atas Mozambik, membuat skuad Garuda memperoleh tambahan poin sekaligus memperbaiki posisinya di ranking dunia FIFA. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, tepatnya di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Indonesia mengamankan kemenangan berkat gol tunggal oleh Romney pada awal pertandingan. Hasil tersebut melengkapi catatan sempurna tim asuhan John Heitman setelah sebelumnya juga menunduk Oman.

Berdasarkan pembaruan perhitungan FIFA, jumlah tersebut bertambah 5,69 poin dari hasil kemenangan atas Mozambik. Tambahan poin itu pun membuat tim Merah Putih naik ke peringkat 118 dunia. Sebelumnya, Indonesia sempat berada di posisi ke-119. Kemenangan atas Mozambik juga mempertegaskan tren positif timnas Indonesia sepanjang FIFA di bulan Juni tahun 2026. Sebelum menghadapi Mozambik, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas berjumpa Oman di venue yang sama. Ya, teman terbaik itulah ranking FIFA timnas Indonesia makin kokoh setelah tekuk Mozambik teman terbaik.

0: Real Madrid resmi berpisah dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa. Klub mencapai kesepakatan bersama dengannya pada hari Selasa 9 Juni 2026 waktu setempat. Arbeloa adalah mantan pemain Real Madrid yang sebelumnya melatih tim muda dan cadangan klub. Ia ditunjuk pada bulan Januari lalu untuk menggantikan rekan senegaranya. Di bawah asuhan Arbeloa, Real Madrid finish sebagai runner-up La Liga di belakang Barcelona. Mereka pun gagal meraih trofi di semua kompetisi pada musim ini. Alonso sebelumnya hengkang setelah timnya dikalahkan Barcelona di Piala Super Spanyol. Arbeloa juga kemudian kesulitan menstabilkan ruang ganti yang terpecah. Real Madrid mengumumkan perpisahan tersebut dimulai pernyataan resmi yang dirilis di klubnya. Real Madrid sangat berterima kasih kepada Alvaro Arbeloa. Selama ini karir di klubnya, ia selalu menunjukkan loyalitas, komitmen, dan profesionalisme. Ia adalah contoh dari nilai-nilai yang dijunjung Real Madrid. Teman terbaik itu Real Madrid resmi berpisah dengan Alvaro Arbeloa. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi lagi olahraga selanjutnya. Namun saya beri lagi lagu berikut untuk kamu di siang hari ini, teman terbaik Pro 2 FM.
1: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Men Sana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Men Sana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Teman terbaik Pro 2 FM, Fabio Lefundes sudah pemintaan dengan Borneo di Samarinda. FC Samarinda ya, pelatih asal Brasil itu pun resmi berpisah dengan sekuat berjuluk Besut Hitam. Mantan pelatih Persita Petenggerang itu hanya bersama Borneo satu musim. Ia sukses menempatkan tim asal Samarinda itu di posisi runner-up pada musim ini. Manajemen Borneo akhirnya kerjasama karena alasan pribadi pelatih Brasil tersebut. Mereka menghormati keputusan dan mengapresiasi kontribusinya selama menangani tim tersini. Dua asisten, Joao Pedro dan Vinicius Alvarez, turut mengakhiri kebersamaan bersama Borneo. Kepergian mereka menyusul keputusan Fabio Lefundes meninggalkan klubnya. Fabio Lefundes berhasil membawa Borneo bersama Rinda di finish di posisi kedua dengan 79 poin. Mereka pun kalah dan dari Persib Bandung, teman terbaik. Berikutnya lagi, Adam Halis menghadapi persaingan berat dalam perebutan penghargaan tepatnya di hari tanggal 2 di tahun 2026-2025. Ia harus menyaingi Cristiano Ronaldo dan sejumlah bintang lainnya. Mantan pemain Persija Jakarta itu pun masuk nominasi berkat penampilan gemilang melawan Selangor. Dua gol yang mengantarkan Persib bangkit dan menang dramatis 3-2. Meski kalah populer dari Ronaldo di media sosial, Adam tetap optimis dukungan masif Boboto menjadi modal penting meraih penghargaan. Pemenang penghargaan pun ditentukan sepenuhnya melalui voting penggemar di situs. Dukungan masyarakat Indonesia diharapkan mengantar wakil nasional meraih prestasi internasional.

Berikutnya lagi teman terbaik legenda bulu tangkis Indonesia, Chandra Wijaya, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan atlet melalui penyelenggaraan Yonex. Di tahun 2026, turnamen khusus nomor ganda putra tersebut menjadi wadah pengembangan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Kejuaraan berlangsung pada tanggal 10 hingga sampai 13 Juni 2026 di Daihatsu Yonex, Chandra Wijaya International Badminton, Serpong, Tangerang Selatan. Atlet spesialis ganda dari berbagai daerah di Indonesia akan bersaing memperebutkan gelar juaranya. Memasuki edisi ke-14, kejuaraan ini konsisten menjadi ajang pembinaan bagi pemain spesialis ganda Indonesia. Sekitar 500 pasangan ambil bagian pada 11 nomor pertandingan yang mencakup kelompok usia dini hingga kategori dewasa. Persaingan semakin ketat dengan kehadiran pembulu tangkis dari Amerika Serikat, Slovakia, Ukraina, dan Australia. Partisipasi atlet mancanegara tersebut diharapkan dapat memperkaya pengalaman pertanding para pemain muda Indonesia. Teman terbaik, itulah dengan kebersamaan kita berlihan beragam informasi-informasi olahraga untuk siang hari ini teman terbaik. Dan selanjutnya kita akhiri, sampai jumpa, selamat siang, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah, yuk.
6: Teman terbaik kamu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu, makanya Bu.
2: 94,5 FM. Pro 2 FM.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Menit keempat di jam 12 atau di jam 2 siang ya, waktu Indonesia Timur. Kita bersama dengan informasi entertainment atau informasi hiburan. Kembali saya temani kamu untuk di hari ini teman terbaik.

0: Pertunjukan Under the Volcano membawa simbol tangga sebagai elemen utama pementasan. Karya itu pun akan mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026. Sutradara Fiyusur Katil memilih tangga karena memiliki banyak makna dalam kehidupan masyarakat. Simbol itu juga dekat dengan pengalaman menghadapi bencana di Sumatera Barat. Dalam pementasan, tangga hadir sebagai lereng gunung dan jalur penyelamatan properti sederhana. Itu juga berubah menjadi jembatan, menara, hingga pemakaman. Ya, salah satu Yusril ya menilai bahwa simbol ini tidak hanya berbicara tentang bencana alam, tetangga juga mempresentasikan perjuangan manusia mencapai tujuan hidupnya. Itu ya, tangga jadi simbol ketahanan dalam Under the Volcano di Venesia.
1: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jelajah kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snap Video Radio
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik 20 tahun Century Studio resmi merilis satu perdana film terbaru, yaitu The Dog Stars. Film ini terbaru garapan sutradara Ridley Scott. Cuplikan ini pun tersebut memperlihatkan kisah bertahan hidup di dunia yang porak-poranda setelah pandemi mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Dibintangi oleh Jacob Elordi sebagai Hick dan Jason Brolin sebagai Bingley, film ini pun diadaptasi dari novel laris karya Peter Heller dengan judul yang sama. Cerita berpusat pada Hick, seorang pilot yang berusaha melanjutkan hidup di tengah dunia yang berubah akibat bencana global. Ia tinggal di sebuah hanggar pesawat yang terpencil bersama seekor hewan peliharannya. Dan dalam yang film ini, penonton diperlihatkan suasana dunia pasca pandemi ya, yang dipenuhi kehancuran, berbagai kelompok penyerang, penyintas yang berjuang untuk hidup, serta lanskap yang sunyi menjadi latar perjalanan karakter film ini. Kehidupan Hick yang relatif tentang mulai berubah ketika ia menerima sebuah transmisi radio misterius. Pesan itu pun tersebut memunculkan harapan bahwa masih ada kehidupan lain di luar wilayah yang selama ini ia kenal. Didorong rasa penasaran, Hick juga memutuskan untuk mencari sumber sinyal tersebut. Perjalanan itu membawanya ke wilayah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya, sekaligus memaksakannya menghadapi berbagai bahaya yang tidak terduga. Ya, teman terbaik ya, ini satu film terbaru ya, teman terbaik, di Dog Stars yang diperangi oleh Jacob Elordi, bertahan di dunia pasca pandemi, teman terbaik. Ada juga satu atau beberapa pilihan dunia hiburan formasi film-film terbaru yang masih saya temani kamu untuk di siang hari ini. Saya break dulu lagu berikutnya.

Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.

4 bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik menit ke-37 di jam 14 waktu Indonesia Timur. Kita masih dengan pilihan informasi hiburan. Netflix akhirnya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo dalam serial live action terbarunya. Scooby-Doo ini melalui sebuah klip singkat yang menjadi first look resmi serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemeja misteri ikonik tersebut. Dalam cuplikannya dirilis, penonton diajak melihat dari sudut pandang seekor hewan anjing yang sedang berlari. Suara langkah kaki itu pun gonggongan terdengar sebelum Scooby-Doo akhirnya muncul di layar dan melompat ke pelukan Shaggy diperankan oleh Tanner Haken. Ya, kemunculan singkat yang tersebut menjadi penampilan perdana Scooby-Doo yang memperlihatkan atau diperlihatkan kepada publik secara proyek serial. Ini diumumkan. Karakter hewan yang satu ini juga menjadi penutup klip dengan gonggongan khasnya, teman terbaik. Iya, berdasarkan sinopsis resmi yang dibagikan Netflix, Scooby-Doo ini akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemeja misteri. Cerita yang berfokus pada masa sebelum terbentuknya film tersebut ya. Kisah yang bermula saat Shaggy dan juga temannya Davy menghabiskan musim panas terakhir karena di sebuah perkemahan. Keduanya kemudian terlihat dalam sebuah misteri yang berkaitan dengan seekor hewan anak anjing yang terseret atau yang tersesat dan diduga menjadi saksi pembunuhan supernatural. Ya, dalam upaya pengungkap kasus tersebut, mereka bergabung dengan Velma, remaja yang mengandalkan logika dan ilmu pengetahuan, serta Freddy juga pendatang baru yang tampan namun penuh teka-teki. Teman terbaik ya, penyelidikan itu pun perlahan membawa mereka ke dalam rangkaian peristiwa yang menyeramkan serta sebuah hal yang mengancam terbongkarnya rahasia masing-masing, teman terbaik. Wow, ini ya salah satu serial hiburan di mana Netflix lyrics Scooby-Doo untuk serial yang paling terbaru, teman terbaik. Oke, kita akan break lagi pilihan lagu untuk kamu dan selamat mendengarkan.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Teman terbaik Projo FM sudah menit ke-6 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selamat dengan segala aktivitas yang kamu lalui untuk hari ini. Ya, teman terbaik, karakteristik wilayah kepulauan menjadi tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, perencanaan kesehatan yang terpadu, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak dinilai penting untuk menjamin layanan kesehatan tetap menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar. Hal itu pun tersebut disampaikan Ketua Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan tahun 2026, Dr. Setia Haksama, dalam workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pendampingan yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Penggagaran Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Setia mengatakan pembangunan kesehatan saat ini berada dalam situasi yang penuh tantangan karena dipengaruhi berbagai faktor mulai dari kondisi geografis, perubahan global, hingga dinamika geopolitik. Tantangan tersebut harus diantisipasi melalui dokumen perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan daerah secara nyata. Ya, teman terbaik ya, itulah wilayah kepulauan jadi tantangan utama perencanaan kesehatan di Maluku Tenggara, teman terbaik.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual, teman terbaik kamu.

Tema terbaik Pro 2 FM menit ke-21 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Perumbulok Konwil Maluku dan Maluku Utara menyoroti sejumlah tantangan saat pasca panen yang masih dihadapi petani di daerah. Hal ini pun ditemukan setelah dilakukan monitoring di Pulau Siram dan Pulau Buru, Provinsi Maluku yang menjadi sentra produksi pangan. Pimpinan Bulog Maluku dan Maluku Utara, Rudi Sinawi Tahir, Rabu 10 Juni 2026, mengatakan salah satu kendala utama adalah masih sederhananya mesin pasca panen di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses pengolahan gabah menjadi beras di tingkat penggilingan. Rudi menilai peningkatan sarana dan teknologi pasca panen menjadi hal yang penting untuk segera diperhatikan. Ia berharap adanya dukungan alat mesin yang lebih modern agar produktivitas petani dapat meningkat. Itu ya, Bulog dorong peningkatan fasilitas pasca panen petani di Maluku, teman terbaik Pro 2 FM.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Inside your apartment.
1: Yes, akhirnya menang terus. Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
2: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Semangat memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja kembali ditunjukkan oleh para pekerja sektor transportasi di Kota Tual, bertempat di Sekretariat Divisi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ketua Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual, Abu Tamnge, secara resmi menyerahkan formulir keanggotaan SPSI kepada Ketua Divisi SPSI Maluku Tenggara dan Kota Tual, Lada Isa Jaban. Penyerahan formulir tersebut menjadi langkah awal bergabungnya para pengemudi ojek merah putih di Pelabuhan Tual ke dalam keluarga besar SPSI sebagai wadah perjuangan bersama dalam memperjuangkan hak kesejahteraan serta perlindungan para pekerja sektor informasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Divisi SPSI Maluku Tenggara dan Kota Tual Lada Isa Jaban menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh para pengemudi ojek merah putih Pelabuhan Tual kepada SPSI teman terbaik. Ya, di mana ya Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual resmi bergabung dengan SPSI teman terbaik Pro 2 FM.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini.

0: Oh, no.
1: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman Terbaik, udah menit ketiga di jam 16.00, jam 16 waktu Indonesia Timur ya. Sore ini Teman Terbaik, saya masih temani kamu dengan pilihan informasi lagi. Ya, selamat sore buat kamu yang lagi santai, yang udah pada istirahat, berbaring di tidur sore hari. Dan masih saya temani lagu lagi ya untuk kamu. Kita break dan nanti ada informasi-informasi yang setia temani kamu untuk

Pernah dengar tentang Cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Kuala.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang berlaku mulai di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 menuai keluhan dari sejumlah warga dan pengendara kendaraan di Kota Ambon. Harga resmi yang ditetapkan Pertamina naik cukup signifikan dari sebelumnya Rp12.300.000 menjadi Rp16.250.000 per liter atau meningkatnya sekitar Rp3.950.000 per liter. Banyak warga mengaku terkejut karena besaran kenaikannya dianggap terlalu besar dan memberatkan, apalagi terjadi bersamaan dengan harga kebutuhan pokok yang juga terus naik. Warga lainnya juga yang menggunakan kendaraan operasional usaha mengungkapkan kenaikan ini langsung menambah beban biaya operasional. Penyesuaian harga ini juga berdampak pada pedagang dan pengusaha angkutan barang yang melintasi wilayah kepulauan. Mereka khawatir harus menaikkan tarif atau harga jual barang yang akhirnya dibebankan kembali ke konsumen. Ya, menurut keterangan resmi Pertamina Patraniaga, kenaikan ini dilakukan karena mempertimbangkan keperkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, serta telah dikoordinasikan dengan pemerintah. Namun, masyarakat menilai penyesuaian kali ini terasa terlalu mendadak dan belum disertai sosialisasi yang cukup. Sementara itu, harga Pertamax Green juga ikut naik menjadi Rp17.000 per liter, sedangkan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Bisolar dipastikan tidak berubah. Warga berharap pemerintah dapat segera mencari solusi, harga BBM tidak terus melonjak dan tetap terjangkau bagi masyarakat menengah. Ini ya satu informasi teman terbaik yang ada di Ambon. Warga keluhan kenaikan harga Pertamax langsung naik hampir Rp4.000 per liter.

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Teh.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat sore teman terbaik. Dengan pilihan lagu-lagu dan juga beragam informasi tadi yang sudah menempatkan kita di menit ke-50 jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Timur. Saya selanjutnya temani pilihan lagu-lagu buat kamu ya di sore hari ini, semoga terhibur dengan segala aktivitas yang kamu lalui untuk hari ini. Selamat sore teman terbaik dan selamat mendengarkan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Sore ceria Produe, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
4: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Produe

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah yang tak jadi istri perwira dan...
6: Iya, masih bersama di Sore Ceria 2 ya.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Ya, masih bersama di Sore Ceria nomor 2 ya. Kita langsung bagi tips untuk menikmati waktu santai sorenya. Nah, selain main game free, kamu bisa dengerin lagu yang bisa bikin kamu semangat ya. Jadi lupakan sejenak dulu playlist galau-galau dulu ya gitu ya. Ya, mainkan lagu-lagu yang bernada seru yang bisa buat kamu bersenandung dan menikmati waktu santainya gitu ya. Oke. Ya, itu buat latihan karaokean buat malam mingguan gitu ya. Oke, lalu cari comforting food

Papua yang menghangatkan itu selalu berhasil buat mood kita jadi lebih rileks ya gitu ya. Tidak percaya? Coba dicobain, pasti dijamin bikin santai makin hangat gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Ya, nomor 2 kita masih bersama di Sore Ceria ya. Oke, menemani waktu santai sorenya. Iya, daripada bete juga kamu bisa lakukan olahraga ringan ya. Iya, capek bekerja, mau santai juga, tapi bingung ya. Mending olahraga ringan ya, apalagi kalau udah di rumah ya. Oke. Lalu nonton YouTube channel favorit kamu ya. Jangan lupa untuk menghibur diri kamu juga. Di tengah banyaknya pekerjaan juga ya setiap hari ya. Ya setelah di rumah ya, kamu bisa jadi pilihan, bisa menonton channel favorit kamu di YouTube ya, gitu ya. Oke. Itu ada rekomendasi terbaik juga buat menemani Indomie juga sambil menonton YouTube favorit kamu itu nomor 2 ya. Oke. Lalu ngobrol santai buat menenangkan pikiran dengan kerabat-kerabat di rumah. Oke. Udah lengkap ya tipsnya nomor 2. Oke, selamat menikmatinya dan selamat menikmati waktu santai sorenya nomor 2 ya. Oke, kita lengkapi jelang pukul 18 next time. Kita bakal bersama nanti di Roti Sore. Kita bakal menikmati spesial yang lucu-lucu yang menemani kamu-kamu.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan

0: Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria Teman Pro 2 ya. Dan saatnya di Roti Sore. Oke, kita bakal menikmati kisah-kisah lucu ya. Oke, iya, menemani waktu santainya. Oke, sebelumnya ada MGK Times of My Life. Next song, Jonas Brothers, Call.

0: Ngapain?
1: Vi, kau terlalu ikutan ejek dia, kah?
2: Tidak, ah, aku tidak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
1: Betul, leh. Saya setuju dengan kau. Yuk, kita ciptakan lingkungannya.
3: Oke, dan saatnya kita berbagi kisah-kisah lucunya di session ini ya. Iya, kita punya kisah yang pertama tentang kesalahpahaman di toko bunga nih. Lisa ini masuk ke sebuah toko bunga untuk membeli kerangan bunga sebagai hadiah ulang tahun temannya. Ia melihat sebuah bunga cantik dengan label harga yang cukup terjangkau. Saat ia membayar, kasir tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda ingin pesan kartu ucapan juga?" Lisa mengangguk dan dengan yakin berkata, "Ya, selamat hari jadi pernikahan, semoga tetap langgeng." Kasir ini tampak bingung dan berkata, "Bu, ini toko bunga duka cita." Lisa terkejut dan segera minta maaf sambil menahan tawa dan rasa malu. Ia pun keluar dari toko itu berharap untuk ada yang tidak mengenalnya di sana ya. Wow, nyasar nih.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Oke, teman perut dua ya, kita masih bersama di Roti Sore ya. Iya, kita punya kisah-kisah lucu masih hadir. Next, tentang kejutan ulang tahun yang berantakan nih. Iya, Tommy ini ingin memberikan kejutan ulang tahun yang tak terlupakan ya untuk istrinya, Ana. Ia memutuskan untuk memasak

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Iya, masih bersama di Roti Sore ya. Oke, next kita punya kisah lucu tentang percakapan aneh di lift ya. Ya, Sarah ini sedang dalam perjalanan ke lantai atas gedung kantornya ketika lift yang ia naiki berhenti dan seorang pria masuk ya. Nah, pria itu tampak kebingungan dan bertanya, "Maaf, apakah ini lift yang menuju ke luar angkasa?" Sarah terkejut lalu tertawa dan berkata, "Tidak, ini lift ke kantor, bukan roket." Pria itu tersenyum malu dan mereka berdua tertawa bersama selama perjalanan singkat ke lantai.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, yaudah. Ayolah.

0: Esensi Buku Hari Ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini, dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan. Sekian esensi.
1: Iya, masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Oke, kita punya kisah pembungkas tentang kebiasaan unik kakek ya. Jadi kakek John ini selalu memiliki kebiasaan unik setiap kali menonton televisi ya. Ia selalu memakai kacamata hitam meskipun berada di dalam ruangan. Suatu hari cucunya Emily bertanya, "Kakek kenapa

hadir untuk kamu-kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam yang pertama ya. Oke. Kita bakal menikmati ya program khusus Pesta Bola Dunia ya, yang kami kemas lewat trivia-trivia itu kami siapkan di season ini ya. Masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RTW, teman terbaik kamu.

0: Oh, no.
1: Pakai tikus dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminanku.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit,

0: terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Iya, kita masih bersama dan saatnya di Pesta Bola Dunia ya, teman Pro 2. Iya, jelang Piala Dunia tentunya akan dihelat pada esok hari ya, tanggal 11 Juni. Oke, tentunya euforia bola tentunya menjadi salah satu favorit kita ya untuk memeriahkan Piala Dunia tahun 2026 ya. Iya. Oke, dan kita bakalan menikmati informasinya lewat trivia-trivia yang sudah disiapkan. Oke, kita langsung dengan trivia Piala Dunia pertama.
2: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, RRI. The truth is always in

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi.
3: Iya, masih bersama di program khusus Pesta Bola Dunia ya. Oke, kita next ke trivia yang kedua.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Iya, masih bersama di Jaga Malam ya, di program khusus Pesta Bola Dunia ya. Oke, kita next ke trivia ketiga.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini, dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan. Sekian esensi.
1: Ya, nomor 2 kita masih bersama ya di program khusus Pesta Bola Dunia.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran enggak? Sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh Mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antriin apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul Pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah, dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, dan kita di Jaga Malam season kedua ya. Oke, dan saat kita hadir season puisi, ya kita bakal menikmati puisi-puisi terindah.

belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas terceruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Iya, masih bersama teman perdua ya. Di sempuisi tentunya di jaga malam seng kedua ya. Oke, kita next ke puisi yang kedua dengan judul ya sebuah puisi cinta.
1: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
2: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
1: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap

0: selalu saja kembali di tempat yang sama, saling berhadapan dengan debar yang tidak juga mereda. Itulah kenapa aku tidak mau mundur. Hatiku keras kepala.
1: Kau keras kepala, aku pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
0: Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi tetap kita teramat dekat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan.

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang...

Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Tumpur 2 ya, di season puisi. Oke, kita next ke puisi selanjutnya dengan judul Luka Pada Bidadari.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Lihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal, karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan, karena telah hancurkan

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih.
3: Ya teman-teman berdua, kita masih bersama ya.

Sebutir debu. Aku hanya sebutir debu yang memburamkan kilau. Tak pantas berada di atas suci. Tak bisa menghindar saat angin hembuskan aku untukmu. Lalu terbang. Aku hanya kecewa bagai hampa mengharap udara. Atau debu di tengah gersang mengharap hujan. Hentikan angin membawaku terbang. Frotsi Ansori.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Sontak. Setiap hendak menulis sajak, sketsa wajahmu itu selalu saja merebak. Udara menjadi sesak, penaku henti mendadak. Serangkaian kosakata di benakku pun luluh lantak. Setiap itu pula, aku tak tahu harus apa selain menunda dan menyaksikan tiap imaji yang tersisa. Mali rupa jadi jelaka. Ilham PS.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Iya, teman Pro 2 masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RU teman terbaik kamu, dan saatnya kita bersama dalam siaran perjalanan Music Live Chat ya. Iya, bergabung bersama Pro 2 Jakarta hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeah.
0: Gue lagi ngeliat-liat IG ada di
1: ada yang ngintip.
0: Ada yang ngintip.
1: Ngeliatnya parah banget lagi.
0: Ada Bang Pepen.
1: Mas Pepen, lu mau yang kita. Di foto di Instagram apa
0: realnya? Ada
1: realnya di sini nih.
0: Dia ngeliatin gue lagi lagi buka Instagram.
1: Jadi gue kasih tau ya teman produ aja ada orang teknik, ada yeah. Teman teknik yang tiba-tiba ke studio.
0: Iya, yeah. Terus gue lagi ngeliat Instagram salah satu konten kreator.
1: Iya, yeah. Terus yeah. Kita hadirkan langsung lah teman kita yeah. Yang bodinya lebih aduhai.
0: Mirip, yeah. Gitu.
1: Lebih cantik lah pokoknya teman kita di sini.
0: Ya gitulah pokoknya teman-teman deh ya.
1: Tapi emang anak-anak kantor yang kayak gini-gini yeah. Nih yang bikin kita jadi semangat kerja indis ekonomi ya kan, kita kan lagi bete lagi sedih yeah, yeah, yeah. Jadi bisa happy gitu.
0: Betul. Dan yang pastinya sekarang kan hari media sosial nasional ya yeah. Kita ingetin lagi buat bijaksana untuk nge-share konten-konten yang ada di media sosial teman-teman dua.
1: Betul.
0: Jangan lupa follow media sosial kita ya.
1: Iya @pro2fmjkt. Kalau sekiranya lo pikirin ketika lo posting satu hal atau satu foto efeknya akan panjang atau enggak
0: yeah.
1: Nih
0: iya macem-macem pokoknya jangan sembarangan posting gitu teman berdua.
1: Iya, hati-hatilah pokoknya ya.
0: Iya, pokoknya ya. Abis ini kan ada edit yang nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam.
1: Bye-bye. Bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama kita buka dari Drake yang kembali mempertahankan dominasinya di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman yang untuk ketiga kalinya bertahan di posisi number 1 pada chart bertanggal 13 Juni 2026. Album tersebut meraih 171.000 equivalent album units di Amerika Serikat pada pekan yang berakhir pada 4 Juni atau turun 24% dibanding minggu sebelumnya. Pencapaian ini membuat Iceman menjadi salah satu dari 5 album Drake yang mampu bertahan minimal 3 minggu di puncak tangga lagu, menyusul deretan rilisan besar sebelumnya seperti Certified Lover Boy dan juga Views yang masih memegang rekor terlama dengan 13 minggu di posisi number 1.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Ariana Grande yang berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya, Hate That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
0: Info Pro 2.
1: Dan ada Taylor Swift juga yang secara mengejutkan tampil membawa lagu soundtrack film animasi Toy Story yang sangat legend, You've Got a Friend in Me, secara live bersama Randy Newman di pemutaran perdana film animasi Toy Story 5. Taylor dengan menggunakan gaun kuning menyanyikan lagu yang penuh nostalgia itu dengan irama yang indah, dan dia juga ngebawain lagu soundtrack terbarunya bareng Toy Story 5 berjudul I Know It, I Know You.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: So he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
1: kesehatan. Pada apa?
0: Graphic designing. Graphic designing.
1: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
2: Tapi, iya. Tapi Adit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan Poverty itu.
1: Okay.
2: Poverty itu. Poverty itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
1: Oh, okay, perfect pitch ya. Benar.
2: Yeah. 440 Hz.
1: Okay, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
0: 420, enggak
1: ada. Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
0: Iya. Iya, tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
1: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
0: Aduh.
1: Alright. Okay, dan
0: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
1: Alright.
0: For Ed Bona Pascal for this.
3: Yes. Interview. Terima kasih Edit. Betul. Kedua juga udah invite kita bisa main-main.
0: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
1: Wow, really?
0: Oh, betul.
1: It's an honor for me.
0: It's an honor for us. It's an honor for us. Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
1: Alright.
3: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
1: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
3: Okay, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
1: Okay.
3: Di Malaysia, Abang Aswat.
1: Mm-hmm.
3: Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif di Malaysia.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
1: Okay.
3: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
1: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
1: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin
0: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
3: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
1: Oke.
3: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works. Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
3: Nah, Adit juga kenal udah lama ya, Dip ya, udah dari mulai ini Adit dari sebelum COVID.
1: Wow.
0: Selepas COVID.
1: Berarti
0: 2000. It was during COVID.
1: Okay. Pas COVID.
0: Ah, betul.
3: Nah, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022, 23.
3: Dua satu dua ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
0: Mungkin rezekinya di data.
3: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
1: Benar.
3: Kita sudah big. Lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
1: Oh iya, wow.
3: Iya, yeah. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa dari tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
0: Tahun kemarin ya.
3: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
0: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes.
0: Amin. Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini total-totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
3: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we told Abang Aswad bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah aja, biarin aja Bona yang urusin.
3: Yeah, urus. Makanya Adib. Jadi rekamannya juga di Malaysia, saya okay. ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, okay. ya bisa. Bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
3: Jadi
1: betul,
3: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung, kita ngumpul ya. Gitu.
1: Alright.
0: Ya, langsung. Nah, exactly.
1: Okay. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Mm-hmm. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau yang tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti gitu, jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, oke, okay, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tidak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Aja semua bilang, oke, aku bilang, oke, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, oke, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Cerita kan. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Iya. Oh, sudah terlalu paham. Ya, ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: First
2: attempt is always a
0: lesson.
3: F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu, to wait for, untuk kamu fail itu, it's a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku, sabar. Pasti dia akan datang. Kamu gak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: And then one more. Do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi For 40 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
3: Oh, thank you Devi.
1: Gokil.
3: Enggak, dia dari kota mana?
1: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
3: Bandung hadir gitu.
1: Bandung hadir, bener.
3: Jakarta hadir.
1: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
4: Itu kalau di TikTok.
1: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
4: Mungkin.
1: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
4: Iya.
1: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
3: Mau siapa yang jawab?
4: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
1: Oke. Okay.
4: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
1: Betul.
4: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
1: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
4: Momen yang cocok.
3: Bang Adip.
4: Momen yang cocok.
1: Benar.
4: The right time.
1: Yes.
4: The right time when you are really really in love.
1: Okay.
4: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
1: Yes.
4: You expecting someone to text.
1: Betul.
4: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
1: Yeah. Kan?
4: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
1: Okay.
4: Okay. I'm giving you the scenario.
1: Yeah, alright. Okay.
4: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
1: Guys. This is yours. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
4: Pernah. Pasti apa saja, menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
3: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
4: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenyataan itu.
1: Oh,
4: berubah.
1: Okay.
4: Semuanya berubah.
1: Betul.
4: Semuanya berubah.
1: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
4: Betul. kan seperti like I said, it's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di

0: you are waiting at the mall or what, you're listening to the song.
1: Yes.
0: So yeah. Your face slowly is like, shit, where is this girl? She's not here.
1: Mm-hmm.
0: Tapi bila lagu tu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
1: Benar.
3: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan, ini dia bagaimana.
1: Yes.
3: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
1: Betul.
3: Gila kayak gitu.
1: Mm-mm.
3: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
0: Iya. Yeah.
3: Ya something like that lah.
1: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu kayak ya. Benar.
0: Iya, kayak di sini kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah.
1: Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
2: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga.
0: Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan.
2: Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
1: Okay, alright. Yang soft-soft.
3: Yang paling tinggi suara.
1: Oh iya. Oke, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
3: falsetnya tinggi banget.
0: kalau untuk apa? Untuk aku.
1: Mm-mm.
0: Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Oke, okay. Kenapa tuh?
0: Cause penceritaannya.
1: Oh wow.
0: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
3: Story.
0: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi.
1: Mm-mm.
0: If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
1: Okay, alright.
0: Then, I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
0: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes, benar. Yeah.
0: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
1: Hati, betul.
0: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
3: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
0: diri.
3: Iya. Yeah. Betul.
2: Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
1: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
3: Adip sampai sekarang masih Singapura.
1: Hmm,
3: masih, iya kan, Adip?
0: Masih
3: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
1: Bukan dua doang ya.
3: Ini sebenarnya tiga negara.
1: Betul.
0: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya.
3: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: Mm-hmm.
0: It was unplanned.
3: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
0: Ya benar.
3: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
0: Iya.
1: Wow.
0: Iya, ini gila nih Bona.
3: pasti.
1: Ya kita.
2: Dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
2: Di dalam ini. Oh itu.
1: Oh wow.
2: Part itu. Okay. Itu karena sebab itu aku suka part itu, sangat sangat suka.
1: Benar-benar.
0: Idenya, idenya Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
0: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat gimana suaranya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya, because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila,
3: betulnya ini anak, itu punya juga judo.
0: Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh shit. Udah shit.
1: Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
0: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
1: Waduh. Kalau nggak di stop ya. Kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
0: Iya.
1: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Wow.
1: Silakan.
2: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
1: Yes.
2: Kerana sudi menjemput kami ke sini, dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
1: request
2: ataupun boleh request terus di radio, dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen bis.
1: Alright.
2: Terima kasih banyak.
3: Drop komen ya.
1: Drop komen benar sekali. Kalau dari
0: Oke, firstly aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
0: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And
3: yeah,
0: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
3: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
3: Si Angga kan?
1: Iya benar.
3: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
1: Alright.
0: Amin.
3: Biar bisa balik siaran lagi, dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
3: Dan ini thank you buat My brother, ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi, kita ASEAN.
1: ASEAN.
3: Singapura, Fagis dan Hakim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
2: Insyaallah. Ya,
3: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow,
3: itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform, dan juga ada musik video atau visualizer.
0: Belum ada.
1: Ya,
3: musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya. Benar
0: pasti sekali. Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau nggak ada, tagih Bang Adib ya.
3: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
0: Thank you, Edith. Alright.
1: Dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
3: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
3: Siap, semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
0: Wah.
1: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
0: Apa? Yeah. No, we're not gonna meet inside.
3: Bisa.
0: kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya. Live from here ya.
0: Iya.
1: Alright, alright, alright, alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next project ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
0: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman bro 2.
3: Iya,
1: sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
0: Bye-bye. Pamit dulu.
3: Thank you. Bye. Thank you.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, kembali kami teman di FM 94,5 MHz Pro 2 R2, teman terbaik kamu, selepas siaran berdayangan Music Live Chat ya. Oke, dan saat ini bersama di cerita penutup hari, seperti biasa kita bakal menikmati kisah-kisah inspirasi yang akan dikemas lewat sajian di drama yang sudah kami siapkan ya. Oke, ya, kita langsung dengan kisah yang pertama.

0: berakhirnya proses pembelajaran pada tahun ajaran tertentu. Dengan demikian, kenaikan kelas pun dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Peserta didik akan dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Kenaikan kelas, salah satu momen di mana rasa haru dan bahagia melebur menjadi satu adalah saat anak-anak kita naik kelas atau melewati fase kelulusan ke jenjang yang lebih tinggi. Rasanya jika ada keharuan yang membuncah pada momen itu sangatlah wajar. Bahagia pun juga lumrah adanya. Kedua rasa itu setidaknya terekam betul pada diri anak-anak kita yang naik kelas atau lulus. Mereka terharu karena mungkin akan berpisah dengan teman-teman juga guru kelas mereka. Mereka bahagia juga dikarenakan naik atau lulus ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saudara, seperti apa cerita dua orang sahabat dalam peristiwa kenaikan kelas? Kita simak bersama dalam drama radio yang diperankan oleh Arif Tuda sebagai Ardi dan Andi Irmayanti sebagai Citra.
1: Saya tahu, kau itu juara kelas. Tapi dari tadi saya perhatikan mukamu tampak bingung, seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorai gembira. Dorang berhasil mi rebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak juara seperti kau.
2: Itulah bedanya.
1: Tentunya, pasti ada yang kamu pikirkan, toh?
2: Tentu saja, namanya juga hidup.
1: Apa kamu pikirkan hasil juaramu itu?
2: Tidak.
1: Nilaimu yang bagus?
2: Tidak.
1: Semua tidak. Yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup?
2: Ya dan tidak.
1: Sejenis hewan?
2: Tidak.
1: Manusia?
2: Tidak.
1: Tumbuhan? Cacing?
2: Tidak.
1: Manusia tidak. Hewan tidak. Tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain?
2: Iya.
1: Ah, kalau saja saya tahu apa yang ada di kepalamu, tentu saya tidak main ragam pesona seperti ini. Dah tahu mi apa yang saya mau lakukan dengan proyek termenungmu ini. Tadi saya ingin bantu kau sebagai teman. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa bantu, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalahmu.
2: Nah, mendekati hal itu, Ar.
1: Oh, soal yang khusus-khususan itu toh.
2: Ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi.
1: Apa itu?
2: Aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi.
1: Terhadap aku yang bodoh tidak naik kelas ini?
2: Ya, kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu kepadaku. Kamu tidak naik kelas, tetapi tampak tidak merasa kecewa, bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung.
1: Kenapa saya harus kecewa? Saya sangat sadar dengan kemampuanku ini. Justru, ini menjadi motivasi buat saya supaya lebih rajin masuk sekolah dan belajar lebih giat lagi.
2: Kamu memang sahabatku yang luar biasa, memiliki jiwa yang besar, hati yang ikhlas dan juga mental yang kuat.
1: Hidup harus memiliki tantangan. Jika tidak punya tantangan, berarti bukan kehidupan.
2: Ah, kata-kata yang bijak. Sejak kapan kamu jadi orang bijak?
1: Sejak hari ini, sejak mimpi buruk yang menimpa saya ini. Jadi kamu tidak usah bingung lagi terhadap perubahan sikapku hari ini.
2: Hebat kamu sobat. Apakah orang tuamu sudah tahu perihal kamu tidak naik kelas?
1: Belum, nanti saya akan kasih tahu pelan-pelan. Dan saya akan berterus terang tentang kemampuan otakku.
2: Semoga orang tua kamu bisa terima dan memahami keadaan kamu.
1: Sepanjang kita jujur dan punya niat untuk berubah lebih baik, saya yakin orang tua saya pasti mengerti.
2: Kamu yakin ingin berubah?
1: Sebelum kita yakin pada orang lain, kita harus yakin dulu pada diri kita sendiri dong.
2: Mantap. Kamu gak ada niat pindah sekolah gitu?
1: Ngapain harus pindah sekolah? lantaran saya tidak naik kelas, begitu?
2: Aku pikir sih begitu.
1: Saya akan tunjukkan bahwa seorang Ardi bisa berubah dan menjadi kebanggaan bagi sekolah ini, juga bagi kebanggaan bagi orang tua saya.
2: Semangat ya sobat, untuk belajar yang lebih giat.
1: Kamu juga jangan cepat puas, ya harus tetap mempertahankan prestasimu.
2: Terima kasih sobatku.
0: Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan perjalanan yang harus ditempuh dengan semangat. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena itulah yang membuat kita semakin kuat. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jika Anda tidak pernah mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu seberapa jauh batasanmu. Berjuanglah dengan tekad yang kuat, karena dalam setiap perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, karena itu adalah kunci utama meraih impianmu. Ketika orang lain meragukanmu, tunjukkan bahwa kamu mampu melampaui ekspektasi mereka. Demikian drama radio produksi RRI Tual. Teater Angkasa, produser Aminah Hatim. Penulis naskah Iksan Naryando. Narator Viana Benita. Editor Marta Talubun. Pengarah acara.

0: Boleh mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
0: Masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade. Hujan tu dia marah. Kalau orang di sekitar katong ni sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Ya, teman berdua, kita masih bersama di cerita penutup hari ya. Oke. Kita next kisah yang kedua. Ya, dengan judul Mengejar Cita-Cita.
3: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
4: Terima kasih, teman.
3: Ayo, Star. Gas.
4: Wih, tertawa apa?
3: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
5: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
6: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
7: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
8: Aku mau kuliah di PIP.
7: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
8: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
7: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
8: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
7: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
8: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
7: Nah, gitu dong.
8: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
7: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
8: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
7: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
8: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
7: Wah, makasih ya, Adi, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
8: Oh iya, oke. Oke deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
6: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu, Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu, Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: Apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat dukungan kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tualk.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindur.
1: Iya, masih bersama di kisah penutup hari ya, 22 ya. Oke, dan kita punya satu kisah pamungkas, iya, melengkapi kita ya. Di kisah penutup hari dengan judul Saat Cinta Terluka. Oke, dan kita ketemu lagi dalam kisah-kisah selanjutnya. Iya, dalam cinta penutup hari selanjutnya di edisi berikutnya 22 ya. Oke, kita lengkapi jalan pukul 23. Next, kita bersama di Jazz Music, gak jalan pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia tua dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Sandiwara Radio dengan judul Saat Cinta Terluka. Diperankan oleh Viana sebagai Via, Marta Talubun sebagai Kak Ellen, Iksan Naryando sebagai Eric. Mari kita ikuti.
1: Berapa kali Abang Eric sudah memperingatkan padaku kalau kali ini aku harus pulang segera. Abang Eric akan pergi bersama teman-temannya. Hah, tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang pasti aku harus segera pulang dengan alasan Gary anakku tidak ada yang mengasuh. Aku sudah mencoba cari kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Besok semua barang akan segera diekspor ke Prancis. Kontainer yang akan membawa barang-barang itu sudah berparkir sejak tadi pagi di halaman pabrik. Dengan terpaksa aku lembur menyelesaikan pesanan sarung tangan golf itu. Yah, maklumlah. Menjadi buruh pabrik garment memang seperti itu pekerjaannya. Apalagi kakaknya Gary, si boy, juga perlu biaya tambahan. Katanya untuk membeli seragam olahraga. Yah, semoga hasil lemburanku ini cukup untuk membiayai anak-anak. Aku tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Aku melangkah pelan dengan penat yang berada di pundakku. Belum sampai masuk rumah, Abang Eric tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arahku.
2: Aku kan sudah bilang, kamu harus segera pulang. Sekarang sudah jam berapa?
1: Hah? Aduh bang, sabar bang. Aduh bang, sakit. Aduh, ampun, ampun.
3: Ini apa ya? Main tempel yang seenaknya sendiri. Sudah.
2: Kok malah ikut campur? Ini urusan pribadi. Urusanku dengan istriku. Jadi kamu minggir.
3: Eric, kamu ini memang kurang ajar sama adikku. Awas ya.
2: Biarin aja. Jadi istri kok tidak manut sama suami. Peradi lagi sama suami. Kapok.
1: Aku hanya bisa menangis. Air mataku membasahi pipi. Rasanya wajahku perih. Bukan hanya itu, hatiku juga serasa ditusuk oleh duri. Sakit yang tak tertahankan. Ya Tuhan, aku ini kerja serius, cari uang untuk anak dan suamiku. Mengapa balasanku seperti ini ya Tuhan? Apa salahku? Paginya aku tidak berangkat kerja. Mataku sembab, pipiku biru, dan bibirku perih. Aku hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, aku hanya bisa diam. Tak terasa, air mataku menetes. Aku sangat mencintai keluargaku. Tetapi mengapa Bang Eric tega bertindak kasar seperti ini?
4: Sudahlah, Dek, jangan banyak melamun. Aku lihat ini bukan pertama kali Eric tempelingin kamu.
1: Benar, Kak. Aku ini sebenarnya malu sama tetangga. Malu dengan teman-teman. Gimana kalau mereka sampai tahu kelakuan suamiku seperti itu? Mau ditaruh di mana mukaku ini?
4: Memang, Dek, siapa sih yang ingin kena bencana seperti ini?
1: Iya, Kak. Bang Eric memang gampang marah. Kalau marah, bisa kebablasan. Aku sebenarnya gak kuat lagi, Kak. Lalu, aku harus bagaimana, Kak?
4: Dek, seperti yang dilakukan Erik kemarin itu, seperti tempelengin dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
1: Lalu bagaimana, Kak? Aku takut sama Bang Erik. Nanti kalau aku melapor, Bang Erik tambah marah.
4: Jangan takut, Dek. Kamu bisa melaporkan sendiri ke polisi atau memberi surat kuasa kepada keluarga atau orang yang kamu percaya untuk melaporkannya.
1: Lalu apa buktinya kalau aku kena KDRT, Kak?
4: Oh, soal itu. Nih, aku bacakan brosurnya ya. Kemarin aku dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bunyinya seperti ini. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
1: Kak, sebenarnya kan pertengkaranku dengan Bang Erik ini masalah rumah tangga biasa kan, Kak? Lalu, mengapa ada undang-undang yang mengaturnya?
4: Ya, benar katamu. Itu namanya masalah domestik. Akan tetapi, jika ada kasus seperti kamu dan Erik itu, maka negara berhak ikut campur. Sebab, apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan diskriminasi.
1: Oh, gitu ya, Kak?
4: Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu ada sanksinya. Bunyinya seperti ini. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Aku hanya bisa diam. Rasanya mataku perih, pipiku sakit. Ya Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku ini. Jernihkanlah pikiran Bang Erik. Aku sangat malu, malu yang sangat amat atas kondisi ini. Mengapa aku dan Bang Erik tidak bisa hidup rukun? Sebenarnya ada apa sih, Bang? Mengapa Bang Erik nih suka bertindak kasar sama aku?
2: Aku tuh jengkel sama kamu. Berapa kali aku bilang kalau pulangnya cepat, malah bandel.
1: Bang, aku ini kerja untuk keluarga, Bang. Abang sendiri kan tahu kalau semua yang kulakukan itu untuk keluarga. Bang, ngerti kan kalau anak-anak ini perlu banyak biaya?
2: Lah iya. Tapi kamu itu terlalu gila kerja. Tidak bisa ngatur waktu untuk keluarga.
1: Bang, aku kan sudah bilang kalau aku lembur karena Garmen itu akan mengirim barang ke Perancis. Apa Bang tidak paham? Kalau sudah seperti itu, artinya harus kerja lembur.
2: Memang kamu itu gila kerja.
1: Tidak, Bang, sumpah. Semua ini aku lakukan untuk keluarga, bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-kali aku lembur kan biasa. Aku sangat ikhlas membantu kamu, Bang.
2: Iya. Memang kadang aku cemburu dengan pekerjaan kamu itu.
1: Pekerjaan kok dicemburuin sih, Bang?
2: Ya, memang begitulah, Via. Aku memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Aku kadang stres memikirkan itu. Hatiku rasanya kemerungsung. Maunya cuma marah-marah saja.
1: Lalu aku yang dijadikan sasaran, gitu?
2: Ah, bukan begitu maksudku.
1: Bang, menempeleng itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Sanksinya berat, bisa dipenjara dan didenda.
2: Aku sebenarnya paham, Via. Tapi kadang aku lupa kalau lagi emosi.
1: Ya, tidak perlu emosi kan, Bang? Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, kemerungsung, lalu rumah ini mau jadi apa? Seperti tinggal di neraka saja.
2: Emang benar sih katamu.
1: Sekarang kita introspeksi diri saja, Bang. Rukun kembali, tidak melakukan lagi hal-hal seperti kemarin. Kalau kita bisa rukun, taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia.
2: Memang, Via. Sebenarnya tidak baik kalau kita ini banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan mereka.
5: pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik untuk mereka.
1: Memang tidak mudah membina keluarga harmonis, Bang. Tetapi kita ini harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
5: Memang, Via, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi kok ya, belum paham tentang tujuan hidup.
1: Ya, namanya berumah tangga memang harus saling belajar, Bang. Berusaha memahami. Apa gunanya kita berumah tangga?
5: Kita ini kok malah ngomong yang filosofi banget ya, Via?
1: Walah, ini namanya perenungan saja, Bang. Agar kita ini tidak jadi manusia yang rusak. Kalau keluarga terus-menerus bertengkar, siapa yang rugi? Anak-anak bisa jadi korban perceraian.
5: Aku memang mengaku salah. Berkali-kali aku kasar padamu, Via.
1: Mulai sekarang, kita harus berhati-hati, Bang. Sebab semua tindakan kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara atau didenda. Kalau kejadian seperti itu kan memalukan.
5: Ya pastilah keluarga kita jadi malu.
1: Kita memang harus introspeksi diri, Bang. Siapa tahu memang aku juga yang salah. Kamu juga keliru, Bang. Semua itu ada penyebabnya.
5: Aku paham, Via. Kadangkala memang kita ini hilaf. Aku minta maaf ya, Via.
1: Iya, aku juga, Bang.

0: Pengen kalau tempeleng pakai cinta boleh saja.
1: Maksudmu gimana, Kak?
0: Walah, pikirin aja sendiri.
1: Memang aku pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati, apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarakan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warni.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.
1: Dahulukan kebutuhan,

kita sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

Iya, aku JJ ya, lihat kebunku menit masa terpukul 22. Dan saja kita bersama dalam kebersamaan kita di Jazz Music hingga jalan pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

92 RW2 FM dimanapun Anda berada. Dengan terdengar acara blog ini, maka beragresi tugas kami yang menjalankan acara secara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari, tepatnya hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Siaran kami yang kembali dalam sepanjang 24.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94.5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Joe Boy Ulon, yang menyesuaikan format.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik Pro 2 Radio Republik Indonesia tua Jelanggur. Teman terbaik sudah jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Di hari ini Kamis 11 Juni 2026. Kembali temani teman terbaik menyapa di jelang pagi subuh ini teman terbaik. Saya akan lengkapi pilihan lagu-lagu dari jazz musik hingga sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur. Ya, inilah pilihan lagu-lagu dari tanah air jazz musik untuk teman terbaik Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: 94,5 FM.
1: Hello. Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi di

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: menjadi cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik.
4: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan ketelaran.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: 94,5 FM 02 RR.

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM. Pagi-pagi-pagi, cuaca di pagi hari ini bersahabat ya, mendung banget. Dan yang pastinya udara yang segar untuk menemani teman terbaik di pagi hari ini. Di hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Buat kamu yang udah terbangun pagi hari ini, yang lagi melakukan peregangan jalan sehat, santai, pagi, jogging, bareng di pagi hari ini, entah yang udah terbangun namun kembali tidur pulas lagi. Teman terbaik, ayo beranjak bangun dari tempat tidur kamu untuk menyambut hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita di hari ini, teman terbaik. Iya, dan terima kasih juga ya kepada Yang Maha Kuasa karena telah sudah memberikan berkah nafas kehidupan hingga sampai saat ini, dan yang pastinya masih bersama dengan keluarga-keluarga tercinta. Jangan lupa juga ya untuk beranjak bangun pagi ini dengan doa pagi agar segala sesuatu yang kamu lalui di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selalu berkat. Berkah untuk hari ini dan seterusnya. Oke, sepada selamat pagi Pro 2, saya akan temani ke teman terbaik ya beberapa tips untuk kamu pagi ini. Semoga bermanfaat. Sepada selamat pagi Pro 2, kita break dulu untuk lagu pilihan berikut ini.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RRI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Menghirup udara pagi ini pun sangat baik ya, apalagi untuk kesehatan kamu teman terbaik. Karena udara pagi ini mengandung kadar oksigen yang lebih tinggi dan bebas dari polusi. Iya, kebiasaan ini efektif ya, yang bisa membersihkan paru-paru, menurunkan hormon stres, meningkatkan konsentrasi dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Teman terbaik, manfaat kesehatan pagi udara untuk apa teman terbaik? Yang pastinya menyehatkan pernapasan. Saluran udara lebih melebar ya, lebih penuh sehingga aksi pembersihan paru-paru pun bekerja optimal. Apalagi meningkatkan energi, pasukan oksigen tinggi membuat otak dan fungsi tubuh bekerja lebih efisien. Mengurangi stres, ya, hormon kortisol menurun dan suasana hati menjadi lebih baik. Tekanan darah juga dan detak jantung menjadi lebih stabil. Nah, waktu yang paling disarankan untuk menikmati kesegaran pagi adalah di antara jam 5.30 hingga jam 7.00 waktu Indonesia. Apakah yang kamu ingin tahu untuk bangun pagi? Nah, teman terbaik, beberapa tips juga ya untuk bangun pagi dengan mudah. Seperti apa? Nanti akan saya temani buat kamu pagi hari ini. Namun kita break lagi ya, lagu pagi ini untuk kamu. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman terbaik Radio FM, selamat pagi. Teman terbaik pagi. Untuk pagi hari ini ya, buat kamu yang udah bangun pagi lebih cepat dan bisa dicapai dengan merapikan ritme tidur harian Anda. Apalagi lakukan dengan meletakkan alarm jauh-jauh dari kasur. Mematikan layar gawai 1 jam sebelum tidur. Dan segera membuka tirai jendela untuk mendapatkan paparan sinar matahari setelah bangun pagi hari ini. Teman terbaik, atur alarm di tempat yang sulit dijangkau. Letakkan ponsel atau jam waker di seberang ruangan ya. Ini memaksa kamu untuk bangun dan berdiri mematikannya. Matikan juga ponsel atau laptop setidaknya 1 jam sebelum tidur. Paparan cahaya biru menaikkan hormon melatonin yang membuat kamu mengantuk kembali. Ya, tidur yang dalam keadaan gelap atau remang-remang membantu tubuh kamu memproduksi hormon tidur secara optimal. Apalagi membangun kebiasaan jangka panjang nih teman terbaik. Pertahankan ya jam bangun yang sama setiap hari, termasuk hari Sabtu dan Minggu. Lalu jadwal bangun pagi Anda saat ini terlalu siang ya, majukan tidur dalam dan bangun secara bertahap selama 15 menit teman terbaik. Teman terbaik, ada beberapa hal juga nih untuk pagi hari ini. Olahraga ringan di pagi hari ini pun sangat bagus juga ya untuk meningkatkan energi kamu, apalagi melancarkan peredaran darah kamu, memperbaiki suasana hati, memulihkan aktivitas terbaik untuk jalan santai, yoga, lompat tali, bersepeda, dan peregangan. Ya teman terbaik, jalan santai pagi hari. Jalan santai di pagi hari ini juga merupakan olahraga kardio paling ringan ya, yang sangat meningankan atau menenangkan pikiran. Ini pun bisa mengelilingi area sekitar rumah sambil menghirup udara segar di pagi hari. Apalagi peregangan, sangat cocok sekali dilakukan langsung di atas tempat tidur kamu atau berdiri di pagi hari ini. Gerakan ini membantu melemaskan otot yang kaku setelah bangun tidur. Ya, bersepeda, santai ya, keliling kompleks dalam, apalagi dapat merangsang hormon bahagia. Juga menjadi pilihan favorit untuk mengurangi stres sebelum mulai beraktivitas. Lompat tali, yoga, senam pagi ringan. Ya, selama 10-15 menit ya. Ini sangat relatif untuk membakar kalori tanpa harus keluar rumah teman terbaik. Ya, itu ya salah satu kebersamaan kita di Sepadan Selamat Pagi Perdua. Yang pastinya pagi ini selalu menjalani tugas kamu. Pagi ini awali dengan penuh semangat. Dan teman terbaik, saya beri lagi lagu untuk kamu pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?

Teman terbaik Prodi FM, selamat pagi teman terbaik. Teman terbaik masih dengan pilihan beragam informasi pagi hari ini ya, untuk kamu dan juga beberapa acara teman terbaik Prodi FM. Harga emas batangan di Pegadaian kembali tidak mengalami perubahan pada perdagangan Rabu 10 Juni 2026. Kondisi ini menandai harga emas galeri 24 dan bertahan stabil selama 2 hari berturut-turut. Stabilnya harga tersebut menjadi perhatian pelaku investasi yang memantau pergerakan logam mulia setelah sebelumnya sempat bergerak bervariasi. Harga kedua produk ini cenderung tertahan pada level yang sama. Melansir sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 tetap berada di level Rp2.734.000 per gram. Ya, sementara itu harga emas UBS juga masih bertahan di posisi Rp2.757.000 per gram seperti perdagangan sebelumnya. Produk emas batangan tersebut tersedia dalam berbagai pilihan ukuran. Ada galeri 24 ditawarkan mulai 0,5 gram hingga 1000 gram. Sedangkan tersedia juga mulai 0,5 gram hingga 500 gram. Ya teman terbaik ya, itulah 2 hari tak bergerak harga emas Pegadaian bertahan di level sama. Oke, sudah menit 49 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Rolex season boring kill got it dope but we know then know it about again it gon' bomb yeah.

0: Ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM
7: Spada.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM.

Iya, selamat pagi buat kamu teman terbaik Pro 2 FM pagi. Di pagi ini keramaian yang sangat padat dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sudah mulai beraktivitas untuk memulai dengan segala aktivitas pekerjaan di pagi hari ini teman terbaik. Iya, agar aman di pagi hari ini dengan berkendaraan yang pastinya persiapan fisik yang prima ya, apalagi pengecekan menyeluruh kondisi kendaraan seperti rem dan ban ya, dan juga penggunaan alat keselamatan dan manajemen waktu agar tidak terburu-buru. Selalu patuhi rambu lalu lintas ya, hindari berkendaraan ugal-ugalan dan aturlah posisi duduk yang nyaman. Ya, buat kamu yang lagi bepergian untuk pergi ke tempat kerja, selalu waspada untuk mengendarai kendaraan pribadi kamu ya. Ya, cek dulu semua kondisi kendaraan tersebut apakah aman dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Jauh dekat yang Anda tempuhi, selalu gunakan helm teman terbaik. Helm itu sangat berguna buat kamu, apalagi ketika terjadi musibah kecelakaan yang dapat menjaga kepala kamu agar tidak terbentur ya dengan trotoar. Teman terbaik, untuk cek kendaraan pastikan rem, ban, oli dan lampu berfungsi optimal. Dan juga bawalah SIM kamu dan STNK yang masih berlaku ya. Baik itu pakai helm SNI atau sabuk pengaman dengan benar, pastikan Anda tidak mengantuk dan cukup tidur. Berangkat lebih awal agar tidak stres dan terburu-buru di jalan. Iya, berilah jarak dengan kendaraan di depan kamu untuk mengantisipasi ya pengereman mendadak. Penggunaan ponsel saat mengemudi. Iya, fokus penuh ya teman terbaik, aturlah kecepatan kamu apabila sesuaikan laju dengan kondisi jalan dan cuaca yang kurang mendukung. Atau sering-sering melihat kaca spion ya secara berkala. Dan pengguna jalan lain juga, dan hindari emosi kamu teman terbaik. Nah, itu ya salah satu tips untuk kamu yang lagi berkendaraan di pagi hari dengan selamat. Ya, masih di Pro 2 RRI Tual di Langgur. Pilihan informasi masih saya temani untuk kamu pagi ini.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM pagi. Sudah menikah 30 di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Perumpulo Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perumpulo Kanwil Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium mini 500 ton, gula dan pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301,262 liter. Bulog juga memastikan adanya tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah di antara sekitar 500 ton dari Jawa Timur, 50 ton dari Sulawesi Tenggara, dan 2.200 ton dari Sulawesi Selatan. Pasokan beras tersebut secara bertahap akan masuk ke Maluku hingga bulan Desember 2026. Untuk mendukung ketahanan stok sekaligus mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan daerah. Dengan ketersediaan stok pangan yang aman, Rudi mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena stok beras dan minyak goreng dinilai melimpah dan aman untuk beberapa bulan ke depan. Ditambah dengan masa panen yang masih berlangsung, ketersediaan pangan di Maluku dan Maluku Utara dipastikan tetap terjaga. Sementara itu terkait fluktuasi harga di pasar, Rudi menyebut kenaikan dipengaruhi biaya distribusi dan keterlibatan pelaku usaha lain selain Bulog dalam penjualan minyak kita. Pemerintah diharapkan dapat membantu menekan biaya distribusi agar di masyarakat tetap stabil dan terjangkau dengan harganya. Ya, itulah Bulog Jumon jamin stok beras dan minyak goreng di Maluku aman hingga Oktober 2026.

0: Ah, kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 43 di jam 7 pagi. Teman terbaik sebanyak 22 pemuda terbaik asal Maluku dari panitia daerah Kodarel 9 berhasil lolos seleksi pusat penerimaan calon bintara prajurit karir Caba PK TNI Angkatan Laut pria dan wanita gelombang 2 tahun anggaran 2026. Sidang penentuan akhir pantuhir digelar di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut, Malang, Jawa Timur. Proses pantuhir ini tersebut dikawal langsung asisten personil dan Kodairel 9 Kolonel Laut Rai Jilun mewakili Komandan Kodairel 9 Laksda TNI Harnako Jodi Pamungkas kehadirnya untuk mendampingi para calon siswa terbaik asal Maluku yang mengikuti seleksi tingkat pusat. Seluruh tahapan seleksi mulai dari tingkat daerah hingga pusat dilaksanakan dengan standar yang ketat dan objektif. Proses ini pun bertujuan memastikan terpilihnya personil yang memenuhi kualifikasi untuk mengabdi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Berdasarkan hasil seleksi di Lapital dari 24 casis cabang pria yang dikirim pada Kodairel 9. Sebanyak 19 peserta dinyatakan lulus. Mereka selanjutnya akan mengikuti pendidikan militer di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer Kadik Latal, sedangkan 5 peserta lainnya belum memenuhi syarat kesehatan teman terbaik. Ya, itu ya sebanyak 22 pemuda Maluku lolos seleksi pusat calon bintara TNI Angkatan Laut.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan.
3: 94,5 FM 2 RR Ituang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Selamat pagi buat kamu teman terbaik. Pertamina Putra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Pertamina Putra Niaga Robert Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi dan tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal. Ya teman terbaik ya, itulah Pertamax series naik Pertamina memastikan harga Pertalite dan solar tetap teman terbaik.
1: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku ceritanya. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Teman Terbaik Pro 2 FM sudah menit ke 24 di jam 8 pagi. Teman terbaik, regulasi yang baik tidak hanya berhenti pada proses pembentukan, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Semangat itulah yang menjadi dasar pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka monitoring dan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 5 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilaksanakan secara virtual tepatnya di hari Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan dikarsai oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Maluku tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum beserta Tim Analisis Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta jajaran. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ya, teman terbaik ya, itu Kemenko Maluku memonitor perda perlindungan lahan pertanian di Tanimbar, teman terbaik Pro 2 FM. Ya, kita masih dengan pilihan lagu dan juga beberapa pilihan acara yang masih setia temani kamu untuk pagi hari ini.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak sensi.
4: 94,5 FM. 2 FM.

Tim Terbaik Pro 2 FF, manajemen Bank Maluku, Maluku Utara memilih memperkuat komunikasi kelembagaan dengan Kejaksaan Tinggi Maluku. Di tengah sorotan publik terhadap penyidikan dugaan korupsi, pengadaan pakaian seragam dinas senilai 17 miliar rupiah. Yang masih ditangani aparat penegak hukum, pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga keuangan, daerah, dan institusi penegak hukum dalam memperdorong tata kelola yang akuntabel dan transparan. Direktur Utama Bank Maluku, Maluku Utara, Syahrizal Imbar, bersama jajaran direksi melakukan kunjungan resmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan diterima langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudi Irmawan. Dalam rombongan tersebut turut hadir Direktur Kepatuhan Abidin dan Direktur Umum Ingrid M. Sahusilahwane. Sementara Kejati Maluku didampingi Wakajati Dukun Datuk Rosihan Hantar Aswar serta sejumlah pejabat utama di lingkungan Kejati Maluku. Ya, teman terbaik ya, itulah penyidikan kasus 17 miliar rupiah bergulir. Bank Maluku perkuat hubungan dengan Kejati, teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
2: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
4: 94,5 FM.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.